0: akasente bawangula
1: onyiga sita biri emutano hash onyiga sita biri emutano hash okuleka ngatewe wangulira obulamu tambe barabara masifu kwa budi disabwe ya budi ya mutu walijo londa kwa mulodi aliku namba satu bwa malicho kulonda kwa mulodi okuleka ngate uronde box ya eliwe liko sente zo box namba mwe liko sente meka box namba bili liko sente meka box satu liko chi box namba nya ekuwade chi owange
2: Sebo.
1: Sebo yote yeyo.
2: Nebulo nji sebo gambo teyo sebo.
1: Sirina tabu sebo anionu.
2: Kaketo Dickson ebulenge.
1: Bagamba chaba ndu wafabe ebulenge sebo.
2: Bali bulungi sebo mpozi mwe.
1: Nafete tuina tabu.
2: Yes sebo.
1: Yozanya akaboksi unako ruwalero wazanye koko aboksi.
2: Kama wange kazanye mirundi ebiri sebo.
1: Ozanye mirundi ebiri sebo we wangu lide kasento. Lide kasento unako ruwalero nyu sebo unji.
2: Yes sebo ndida kasente.
1: O wangu de sente mbeka.
2: Wangu de emitwalo etanu mwekumitanu mubitanu sebo.
1: Emitwalo etanu mwekumitanu mubitanu.
2: Yes sebo.
1: Okoze seza sente mbeka okuwangula.
2: Okoze seza enkumi nya.
1: Okoze seza enkumi nya.
2: Yes.
1: Okoze otio okuwangula.
2: Kama wange njize sita. Bili emutanu. Hashi. Niga yesi ne bandetera namba ni choosinga akaboksi satu akaliko omulonde sebo
1: ka chiri mulodi chiri mulodi
2: yes sebo
1: kuliko omulodi olonze ko omulodi then nolonda box box namba mekawe kuwade kusenti
2: empade senti njize na box emu
1: onyize box namba emu
2: yes sebo
1: ne weli ilaka senti
2: sebo
1: sebo nza kubide yenza DJ Daniel Fiyo Mighty DJ majenga kutakateka tulabaka tulabakulachi
2: Magawamba sebo.
1: Kare, abantu bakubiriza ba government eno tukola bya dalereza akasenda ka abantu bawangula bafuna.
2: Bananga abawuliriza radio buddu mwe bali kujuliriza banange bya dalala. Bya dalala akazanyo mwe kali ka dalala katufu nyiga gwe tukola bonso byo nanyiga sita di emutano hash ombe nange ulalero mbadde muwangu sebo.
1: Gwe mulundi gwo kusoso kazanya no wangulirawo.
2: Gwe mulundi gwo kusoso mukama wange.
1: Hii kari kari kare tumira koku bandu bafemu nange zengu sibule
2: yes sebo ni ya zan sawa kutu tumira kose kamanya
1: yuna
2: Johnny Baptist yebule nge
1: ni
2: tumira ko Johan na abirie na abaguliriza bonna bonna abaridi obudu
1: bonanti